0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Post Malone, featuring Morgan Wallen, I Had Some Help. Baru sama hampir menyapa teman Produa. Masih bersama dia yang pastinya di sepeda. Selamat pagi teman Produa. Ya, kalau misalnya kamu rindu sama lagu ini, butuh sedikit bantuan di pagi hari, aku kasih solusi selain nyemangatin kamu dan juga nemenin kamu di sini, yaitu senyum dulu coba teman Produa. Karena ya menurut aku pribadi nih ya, senyum itu menjadi salah satu hal yang bisa meringankan hidup, meringankan masalah hidup teman Produa. Makanya aku harap di pagi hari ini, mumpung cuacanya juga cerah pol ya, jangan lupa juga direalisasikan di wajah kamu. Untuk itu ya, senyum manis cek, ditemenin juga sama next song supaya makin senyum lagi nih teman Produa. Novia Bohmit dengan Yalah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Made Aurelia Asmara, buat kamu supaya senyum-senyum mesem pagi ini. Anyway, welcome back to Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama dengan juga tentunya. Ngomongin Asmara, aku juga lagi terkesima ya teman Pro 2 sama kabar kalau Westlife itu bakal konser di Indonesia. Ya, ini adalah info update lainnya yang belakangan juga lagi viral juga di sosmed ya, dan lagi banyak dibicarakan juga, gak cuman untuk kita para anak muda, terlebih untuk emak-emak kita yang memang sudah menjadi basis penggemar Westlife garis keras ya. Ya, Westlife merupakan grup pop legend asal Irlandia teman Pro 2, yang memang fun fact-nya bakal kembali ke Indonesia dalam rangkaian tour dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour yang dijadwalkan berlangsung tepatnya nanti Sabtu 23 Januari tahun depan. Masih ada lah ya waktu yang cukup panjang buat kita ngumpulin modal terbang ke stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta. And you know fun fact-nya, ternyata Jakarta itu dikonfirmasi jadi satu-satunya lokasi stadium show alias pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara dong untuk tur kali ini. Jadi kayak merasa spesial banget gak sih teman Pro 2, yang mana ini juga menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah itu, yang negasi memang posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar ya. And you know another fun fact, menurut pihak promotor Sound Rhythm dan Fala GoPro, pemilihan stadion utama GBK itu permintaan langsung dong dari para personelnya Westlife. Jadi kenapa Westlife minta GBK? Karena mereka ini terkesan banget ya dengan kemegahan GBK waktu mereka melakukan soundcheck di stadion ini pada tahun 2023 lalu teman Pro 2. Makanya mereka tuh kayak pengen rayain 25 tahun ini di tempat yang lebih besar dan juga ikonik bagi mereka. Aduh, gimana? Buruan, gas deh sama emak bapak kita nonton Westlife tahun depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Spade, selamat pagi teman berdua. Welcome back bersama Dayang di frekuensi yang sama 107 FM, teman terbaik kamu. Wah, lagu baru saya benar-benar buat aku jadi lebih ceria sih ya di hari Senin ini. Barusan kita dengerin A Better Day by The Featuring Choi Ashley Alicia. Inilah keluaran tahun 2023 teman Pro 2 yang pengen nyampein pesan harapan juga ketahanan diri buat kamu ya. Ya, lagu ini selain memang menonjolin vokal lembut yang dipadukan sama lirik untuk ngatasi rintangan dan belajar dari kesalahan masa lalu, aku pengen juga sampaikan ke kamu dan ingatin kalau bisa itu kita terapkan juga di kehidupan kita ya teman Pro 2, khususnya dari Senin yang aku tahu sibuk banget pastinya ya, banyak banget mungkin tugas negara yang harus kamu kerjakan, selesaikan di hari ini, di samping mungkin ada lagi problematika hidup di tengah-tengah kesibukan itu. I know, pastinya kamu udah survive banget sejauh ini teman Pro 2, tapi ya seperti lagu tadi, A Better Day gitu, hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Pas banget masih pagi, yuk kita bareng-bareng journaling plus afirmasi positif. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama Dayang dari tadi menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Nih sebentar lagi kamu bakal disapa sama Kak Ocha nih. Lah kok tiba-tiba? Ya karena jam 9 ini kita bakal masuk di segmen proaktif Pro 2 asik kreatif dan positif. So stay tune dulu ya, Dayang bakal kembali menyapa kamu nanti di info Pro 2 FM. But kita kalem dulu bareng Kak Ocha. Tapi sebelum ketemu sama Kak Ocha di Spada Proaktif, kamu bakal dengerin suaranya Mark Natama dengan penikmat senyummu. Yuk senyum dulu yuk.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
2: Tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Balik lagi bareng aku Ocha di Proaktif. Nah, pagi ini aku mau ngajak kamu bahas sejarah tempat tinggal kita sendiri, Kota Tarakan. Tapi teman Pro 2, sejarah yang mau aku ceritakan ini bukan sembarang sejarah yang ada di buku sekolah. Ini soal pulau kecil yang saking berharganya sampai bikin negara-negara besar di dunia itu gelap mata dan pengen banget ngerebut pulau kita ini. Kok bisa ya? Padahal cuman pulau kecil di ujung utara. Nah, daripada kamu makin penasaran, mending stay tune terus di sini hanya di Proaktif.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Bagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, teman Pro 2. Kenapa sih dinamain Tarakan? Jadi, menurut catatan sejarah suku Tidung, nama Tarakan itu asalnya dari dua kata, Tarak dan Ngakan. Artinya, tempat makan. Tapi jangan kamu pikir dulu, ini cuma sekedar tempat makan siang ya. Konon katanya, zaman dulu para nelayan itu kalau mau istirahat atau barter barang, ya berhentinya di sini. Jadi Tarakan itu semacam rest area paling sibuk di zamannya. Tapi teman Pro 2, ada yang bilang juga, kalau pulau ini tuh punya energi yang beda. Bisa bikin siapapun yang singgah itu ngerasa betah. Nah, kenyamanan inilah yang nantinya bakal jadi awal mula konflik besar di pulau ini. Kenapa? Nanti kita bahas ke segmen selanjutnya ya, setelah beberapa lagu berikut ini.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif. Oke, kita lanjut ceritanya ya teman Pro2. Jadi di tahun 1896, ada seorang Belanda namanya Mr. John Manton. Dia ini lagi eksplorasi, nggak sengaja dia nemu ladang minyak raksasa di kota Tarakan. Bayangin teman Pro2, minyak itu kualitasnya nomor 1 di dunia. Saking murninya, katanya bisa langsung dimasukin ke mesin kapal tanpa perlu dimasak lagi. Seketika Tarakan yang tadinya tenang, langsung berubah jadi kota industri yang super modern di zaman itu. Pipa-pipa raksasa ada di mana-mana. Orang-orang asing mulai berdatangan. Tapi kamu tahu nggak? Di balik kemewahan itu, Tarakan sebenarnya lagi jadi incaran predator dunia. Ibaratnya nih, Tarakan itu tuh kayak gadis cantik yang lagi bawa emas. Dan semua orang pengen ngerampok dia. Dan bener aja teman Pro2, di tahun 1942, ketenangan itu benar-benar pecah.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Ini nih teman Pro 2, bagian yang paling ngeri. Kamu tahu nggak kenapa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia itu lewat Tarakan dulu, bukan lewat Jakarta, Makassar, atau Papua? Jawabannya ya, karena minyak itu tadi. Pas Januari 1942, Jepang mendarat di sini dan terjadilah pertempuran yang luar biasa hebat. Belanda yang ngerasa udah terpojok, akhirnya ngambil keputusan gila. Mereka bakar semua ladang minyak di Tarakan. Bayangin teman Pradua. Langit Tarakan itu katanya sampai hitam pekat berhari-hari karena asap minyak yang dibakar. Tarakan benar-benar jadi neraka dunia saat itu. Jadi, kalau kamu main ke daerah Pamusian, terus lihat sumur tua, itu jadi saksi bisu betapa banyak nyawa yang melayang demi memperebutkan pulau kita ini.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Tapi ya teman-teman, meskipun sejarah kita penuh dengan air mata dan peluru, warga Tarakan itu hebat banget. Kita tetap punya cara buat healing dan bersyukur. Salah satunya lewat acara-acara adat tahunan kita, Irau Tengkayu. Irau Tengkayu adalah upacara adat suku Tidung buat melarung sesaji ke laut. Tapi maknanya dalam banget teman Pradua. Ini tuh menjadi simbol kalau sebenarnya apapun cobaan yang datang ke pulau ini, kita nggak boleh lupa sama Tuhan dan alam yang sudah ngasih kita rezeki. Perahu padau tujuh lulang yang warna-warni itu bukan cuman buat tontonan ya, tapi itu juga lambang semangat kita yang nggak pernah padam. Jadi kita ini sebenarnya keturunan orang-orang kuat, teman Pradua.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Nah, teman Pro 2, itulah sejarah asal-usul kota Tarakan kita tercinta. Ternyata pulau kita ini bukan sekedar pulau biasa ya, tapi pulau yang punya sejarah yang luar biasa besar di mata dunia. Pesan aku buat kamu, teman Pro 2, tentu jangan pernah lupain sejarah kita ya. Karena dari sejarah itulah kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Makasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin sejarah kota kita ini bersama aku Ocha dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan sampai ketemu lagi di tema-tema selanjutnya di Proaktif. See you when I see you. Bye! Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto akan membangun dan membagikan 1.582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah. FYI, pernyataannya disampaikan Presiden saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih, Leoto Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu. Presiden mengungkapkan bantuan kapal akan diberikan kepada nelayan melalui skema koperasi yang dibentuk masyarakat setempat. Informasi selanjutnya, setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei mendatang. FYI, film ini dibintangi sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihanun, dan Teuku Rifnu Wikana. Hadir pula Ari Ilham, Happy Salma, Asri Welas, Erik Satrada, Rebecca Tamara, dan Mazaki Ramadan. Selain mereka, film ini turut diperkuat nama-nama baru seperti Akwene Torchi dan Malika Sakwena. Kemudian Alim, aktor Down Syndrome, dan Ade Rai, di mana keduanya menjalani debut layar lebar mereka. Informasi terakhir teman Pro 2, Gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi mendukung layanan program makan bergizi gratis. Fokus utama diarahkan menjaga kualitas dapur dan keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia, Novalia Haikal Safar mengungkapkan program MBG mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi dinilai penting menekan angka malnutrisi masyarakat. Menurutnya, program MBG juga membantu menggerakkan ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM. Gerakan itu melibatkan pemilik dapur dari berbagai daerah Indonesia. Sekian info Produ FM bersama aku, Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune, karena setelah ini bakal ada Kak Desi yang menyapa kamu di Produ Hitlist. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang, penyiar yang pamit. Happy Monday and bye-bye.
2: Teman terbaik kamu, Produ FM.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
5: 107 FM, Produ Tarakan.
6: 107 FM, Produ Tarakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hitlist. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Selamat datang di 107 FM Pro 2, tarakan teman terbaik kamu. Kali ini santai siang hari ini ditemenin sama aku Desi, yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan teman Pro 2, untuk mengawali di siang hari ini, mungkin nemenin kamu kerja, lagi ngerjain tugas, ataupun juga nemenin kamu yang lagi jalan-jalan. Tenang aja teman Pro 2, di siang hari ini di jam 10 sampai jam 11 nanti aku akan temenin kamu di Pro 2 Indo Hitlist. So, this is untuk pertama temani kita ya di Pro 2 Hitlist ke Indo hari ini dengan lagu NPD Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hitlist. Welcome back teman Pro2, masih di 107 FM Pro2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di Pro2 Hitlist Indo siang ini. Gimana teman Pro2, lagu dari NPD tadi udah mulai membakar rasa percaya diri kamu? Dan mudah-mudahan bisa membangkitkan percaya diri kamu ya. Dan setelah kita juga diajak sama Marian Jola sama Rai buat kawin lari. Nah sekarang kita menipit dulu sebentar ya teman Pro2, karena aku mau mempersilahkan nih buat barisan patah hati untuk maju ke depan. Ya mari. Nah di sini ada lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk ya teman Pro2. Di sini juga terima kasih buat teman Pro2 yang udah vote lagu Angie Carvalho ini di Instagram RRI Pro2 Tarakan ya. Terima kasih untuk Kak Hilda, ada Kak Food Blogger 0512, juga The Angie Support dan juga myradio.fm. Dan juga tadi ada yang lewat WA kita yaitu Kak Zulia. Terima kasih banyak. Nah, teman Pro2, walaupun lagu Angie ini bercerita tentang kehancuran hati, tapi lagu ini juga jadi pengingat kalau terkadang kita tuh harus melewati fase remuk sebelum akhirnya bisa bangkit lagi ya teman Pro2. Jadi kalau kamu masih mau nangis-nangis itu gak apa-apa kok, asalkan habis itu kamu harus tetap kuat buat melangkah maju lagi ya. So this is Angie Carvalho dengan Remuk. So enjoy the music.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Masih di Pro 2 Hitlist Indonesia, teman Pro 2. Dan masih barengan sama aku, Desi, yang nemenin kamu. Gimana teman Pro 2? Setelah kita diajak untuk remuk bareng sama Angie Carvalho, tapi kita juga diajak untuk ke era Butterfly lagi nih, Diam-Diam Suka dari Crescendo. Nah, ini juga ada satu lagu nih teman Pro 2 yang pilihannya dari Kak Aslam Jusrian, Kak Twins, Kak Alligator 91543206, Kak Simpang Project, Kak Gilang Rahmadian Saputra, dan Kak Muhammad Yusuf. Ini kayaknya mereka lagi di era Butterfly deh teman Pro 2. Kenapa? Karena mereka memilih lagunya dari Indah Kus dan juga yang featuring dengan dia, Malu-Malu. Mungkin saat ini mereka lagi malu-malu nih teman Pro 2. Atau teman Pro 2 sendiri ada yang ngalaminnya? So this is Indah Kus dan dia Malu-Malu buat kamu.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Welcome back teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist, masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu. Teman Pro 2, kalau kamu tadi udah diajak sama Indah Kus buat malu-malu di era butterfly dan juga ada pilihan dari Maya Maisha Juan dengan lugu. Nah, sekarang nih aku mau puterin lagu yang emang udah sering banget lewat di FYP, juga jadi perbincangan hangat terutama di kalangan cewek-cewek nih ya. Nah, ini juga banyak banget yang pilih lagu ini di Instagram Pro 2, yaitu ada Kak Ajeng Wila, ada Kak A Cup of Fear, ada Kak Hilaliah 1304, ada Kak Foski, ada Kak Zaraiza, Kak Nida Ayu, Kak It's Me in Viti, ada Rian Nisa, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Nah, kalau kamu buat kamu nih yang udah gak sabar, ini lagu apa sih? Nah, ini lagu Cegil yang dibawakan oleh Nabila Takia. Lagu ini tuh emang tren banget ya di medsos. Terus juga lagu ini tuh bukan tentang kegilaan yang negatif sih teman Pro 2, tapi lebih bercerita tentang sisi emosional seorang perempuan yang seringkali dianggap berlebihan atau drama saat sedang jatuh cinta atau dalam sebuah hubungan. So, kamu masuk yang mana nih teman Pro 2? Yang lugu kah atau termasuk yang cegil? So, this is song for you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Yo, let me kill him like I usually do, man.

Hitlist. Welcome back to Mampro 2, masih di Pro 2 Hitlist bareng sama aku Desi. Gimana teman Pro 2? Masih semangat kan ya? Karena aku udah puterin lagu-lagu yang bikin kamu upbeat. Nah sekarang kamu tetap stay tune karena aku masih akan temenin kamu di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Tentunya aja aku akan putarkan lagu-lagu yang udah di playlist kita yang seru-seru banget dan juga bikin kamu makin semangat. Kayak lagu satu ini dari Blackpink dengan Go, yang bisa ngasih kamu rasa percaya diri tinggi dan juga ambisi kamu untuk bisa mengendalikan hidup kamu sendiri. So teman-teman berdua, langsung aja kita puterin Blackpink dengan Go.

Hitlist. Welcome back teman Pro 2, masih di 107 FM, Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist siang ini. Teman Pro 2, kali ini aku akan puterin lagu pilihan dari teman Pro 2 yang udah vote kita di Instagram. Lagunya dari Die For Me, Zayn Malik, yang sudah dirilis tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Ini tentang kisah dan rasa kecewa, juga sakit hati yang mendalam akibat pengkhianatan serta janji palsu dalam sebuah hubungan nih teman Pro 2. Di liriknya itu menyoroti ketimpangan cinta di mana pasangan berjanji setia namun pergi saat paling dibutuhkan. Jadi ini tuh bisa mengubah cinta menjadi luka emosional ya teman Pro 2. Tapi terima kasih buat teman Pro 2 yang udah vote di Instagram untuk Kak Adeka Pratiwi, Kak Kasmini 1212, Kak Arni underscore 2705, Kak Arslam underscore Jusrian, Kak underscore Muhammad Yusuf. Okay, so this is Zayn dengan Die For Me.

Live barengan sama aku Desi. Teman Bro 2, kali ini aku mau ajak kamu kenal sama Bruno Mars. Siapa sih yang gak kenal Bruno Mars, ya gak sih Teman Bro 2? Pasti udah pada kenal semua sih. Nah, kalau kali ini tuh aku bakal bahas lagu yang emosional banget dan juga punya lirik yang sangat mendalam, Teman Bro 2. Lagu Bruno Mars dengan judul Risk It All. Kalau kamu mungkin lagi dalam posisi harus memilih antara logika dan perasaan, nah ini mungkin lagunya bisa kerasa relatable ya. Nah, tapi di sini aku mau kasih tahu kamu kalau sesuai dengan judulnya Risk It All, ini tuh ceritanya tuh tentang keberanian seseorang untuk mempertaruhkan segalanya demi orang yang dicintainya. Nah, liriknya juga menggambarkan perasaan tulus di mana seseorang itu enggak takut untuk gagal ataupun terluka, asalkan bisa bersama dengan pujaan hatinya. Tapi Teman Pro 2, Bruno Mars tuh emang paling juara ya kalau misalkan bikin lirik yang bisa bikin kita tuh ikut merasakan perjuangannya, gak sih? Mungkin Teman Pro 2 juga lagi ngerasain hal yang sama nih sekarang. Nah, Teman Pro 2, lagu ini juga salah satu yang paling banyak di vote sama Teman Pro 2 kita di Instagram. Ini dari sekian ratus. Kita sebutin beberapa aja ya. Terima kasih ya untuk Kak 10 underscore SMRNI. Terima kasih juga untuk Kak Noera 608, Kak Triwidiasari 03, Kak Husnul Hotimah 04, Kak Revlia 13, dan Kak Dewi 0329. Terima kasih banyak ya yang udah pilih Bruno Mars ini dengan Risk It All. So this is song for you.

Produa Hitlist. Welcome back teman Produa, masih di 107 FM Produa Tarakan, teman terbaik kamu. Gimana teman Produa, dari sekian banyak lagu-lagu yang udah diputar, pastinya kamu masih semangat ya hingga siang hari ini. Apalagi nih jam-jamnya lapar ya teman Produa. Nah, masih buat temenin kamu nih teman Produa, untuk mungkin kamu untuk istirahat siang nih. Nah, aku mau ajak kamu di cuaca yang panas ini, bisa gak ya kalau kita tuh ngebayangin kita tuh lagi berenang di air yang jernih dan tenang gitu ya, kayaknya tuh seger deh teman Produa. Nah, sama halnya nih teman Produa, kayak lagunya dari BTS yang judulnya Swim. Tapi lagu Swim ini bukan buat sekedar olahraga renang aja ya teman Produa, tapi memiliki makna, yaitu menggambarkan keinginan seseorang buat lari sebentar dari hiruk pikuk dunia yang penuh sama tekanan. Nah, lewat lagu ini juga BTS tuh seolah-olah mengajak kita semua buat mencari kebebasan dan juga ketenangan teman Produa. Dengan apa? Tentu aja dengan menyelam lebih dalam ke dalam kebahagiaan. Seakan-akan tuh kayak air itu tuh adalah tempat paling aman buat kita bersembunyi dari arus kehidupan yang kadang melelahkan ya teman Produa. Nah, kalau teman Produa sendiri gimana nih? Kalau misalkan di lagu ini simbol air itu sebenarnya tuh kayak metafora dari perjalanan emosional para member BTS sendiri teman Produa dalam menghadapi dunianya mereka. Dan juga di situ juga kan ada lirik yang terus diulang, yaitu swim swim. Itu tuh menggambarkan gerakan bebas di dalam air yang menjadikan sebuah simbol kalau kita tuh punya kendali atas perasaan kita sendiri. Meskipun ombak di luar sana lagi kenceng-kencengnya. Nah teman Produa, lagu ini juga pilihan dari teman Produa kita yang udah vote di Instagram. Terima kasih ya untuk Kak Arnisana, Kak Wiwit Santiningsi, dan Kak MyRadio.fm. Nah langsung aja kita puterin sekaligus juga sebagai penutup Produa Hitlist di siang hari ini. Tapi kamu jangan geser frekuensi kamu ya teman Produa, karena masih banyak lagu-lagu dan juga informasi yang akan aku sampaikan buat kamu, tentunya yang menarik hati kamu. So this is Swim dari BTS.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Pro 2 Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang. Produk kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Pro 2 Tarakan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapah. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Apa hadir menyapa dorang.
1: Saatnya kamu dengarkan Produk Apa karya Paguntaka.

Selamat siang Tom Pro 2, masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi. Tentu aja kali ini di segmen Kapa Karya Pagentaka. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngebahas soal yang pastinya salah satu atribut yang kalau kamu lihat itu kamu bisa langsung tahu kalau ini tuh tarakan banget. Nah, kira-kira apa ya Teman Pro 2? Ya, ini adalah salah satu kebudayaan juga yang ada dipakai di kepala Teman Pro 2. Nah, ikat kepala legendaris ini yang dinamakan singal atau sesingal yang sekarang ini lagi naik daun banget ya teman Pro 2 dan udah mulai jadi incaran para kolektor fashion etnik. Nah, sejarahnya tuh gimana sih sampai transformasinya sampai jadi keren kayak sekarang ini? Tetap di Kapa ya teman Pro 2, karya Pagentaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Welcome back to Ombre 2. Masih bareng sama aku, Desi di Kapa Karya Paguntaka. Nah, ngomongin soal sesingal nih teman Pro 2. Kalau sesingal itu gak cuma soal kain yang dililit di kepala ya. Ternyata maknanya tuh dalam banget loh teman Pro 2 bagi masyarakat suku Tidung sendiri. Dimana setiap lipatannya itu melambangkan kewibawaan, kehormatan, dan juga identitas diri. Nah, kalau dulu jenis lipatan sesingal itu kan bisa nentuin status sosial pemakainya. Ada yang buat bangsawan, ada yang buat kesatria juga ya teman Pro 2. Nah, kalau sekarang gak usah ribet-ribet nih teman Pro 2. Kenapa? Karena aku salut banget sama UMKM di Kota Tarakan saat ini. Yang kalau misalkan dulu pakai sesingal tuh ribet karena harus dililit-lilit manual dan butuh keahlian khusus. Kalau sekarang itu mereka sudah menciptakan versinya yang praktis, yang tinggal langsung pakai. Jadi buat kamu-kamu nih, kaum-kaum pria, bisa langsung auto ganteng deh kalau udah pakai itu. Dan juga teman Pro 2, banyak pengrajin muda kita yang sekarang itu mengkombinasikan kain batik Tarakan dengan teknik lipat sesingal tradisional. Hasilnya apa? Yang pasti gak usah ditanya, karena udah pasti jadi produk premium yang sering banget dijadiin cinderamata buat tamu-tamu penting yang datang ke Kota Tarakan ini. Dan bahkan ya sekarang teman Pro 2, sesingal tuh gak cuma warna gelap aja, ada juga yang warnanya cerah dan modern. Jadi aku

Eupa, karya Paguntaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Masih di Kapot Teman Pro 2, bareng sama aku Desi. Nah Teman Pro 2, ngomongin UMKM. Nah saat ini di era digital ini, UMKM sesinggal sendiri tuh udah makin terbang jauh ya Teman Pro 2. Terutama lewat media sosial, seperti Instagram, ataupun lewat TikTok ya, yang sering kita lihat juga. Kalau UMKM sesinggal Tarakan tuh mulai dikenal luas. Aku beberapa kali, bahkan kayaknya sering deh, itu ngeliat konten-konten dari UMKM, itu ada yang nampilin cara pakai sesinggal tuh seperti apa, penjelasan sejarahnya, bahkan ada juga yang cara melipat sesinggalnya itu. Nah, Teman Pro 2, selain itu juga, pemerintah kota Tarakan sendiri itu sudah mewajibkan bagi ASN dan juga pejabat di lingkungan Pemkot Tarakan untuk menggunakan sesinggal ini di setiap hari Kamis. Dan ini pun sudah ada dalam peraturan wali kota sebagai upaya untuk melestarikan kearifan lokal dan juga budaya Tidung, Teman Pro 2. Selain tadi dari pejabat kita, ini juga di lingkungan sekolah, untuk sesinggal sendiri itu sudah bersifat edukatif dan juga partisipatif ya Teman Pro 2. Dimana kegiatan ekstrakurikuler juga siswa sering diajarkan cara membuat dan menggunakan sesinggal sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal di sekolah. Sebenarnya tugas kita simpel banget ya Teman Pro 2, terutama kita sebagai anak muda nih. Simpel banget. Kamu bisa kok gunain sesinggal itu di acara formal ataupun festival budaya. Jadi jangan malu buat pakai, karena kamu kalau udah pakai kamu bisa foto, upload, tag UMKM-nya deh, biar apa? Biar dunia itu juga tahu kalau Tarakan itu punya mahkota yang luar biasa unik. Tentunya kita tuh membantu dengan digitalisasi ini ya. Setidaknya sesinggal tuh gak cuma jadi hiasan di lemari aja sih Teman Pro 2, tapi jadi punya identitas yang hidup dan terus berkembang.

0: Masih di Kapa, karya Paguntaka barengan sama aku Desi Tomo Pro 2. Wah gak kerasa Tomo Pro 2, ini udah mau jam 1 siang dimana sesi kita ngobrol tentang karya Paguntaka ini sudah mau berakhir. Gak kerasa ya Tomo Pro 2 ya, kita ngobrolin soal keindahan sesinyal ini sendiri. Tapi semoga setelah dengar ini kamu jadi makin penasaran ya Tomo Pro 2, dan pengen punya satu setidaknya buat koleksi. Karena jujur aja sih Tomo Pro 2, pakai produk lokal itu punya kepuasan sendiri loh. Apalagi kalau barangnya itu punya nilai sejarah ataupun budaya yang tinggi kayak sesinyal ini Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2, makasih banyak ya sudah mau dengerin Kapa karya Paguntaka bareng aku Desi. Tetap bangga sama budaya lokal dan selalu dukung UMKM kita. Aku Desi pamit dulu dari ruang Kapa. Tapi kamu jangan kemana-mana, jangan pernah geser frekuensi kamu, karena aku masih temenin kamu sampai jam 3 sore nanti.
1: Kamu telah mendengarkan Produk Apa? Karya Paguntaka.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Welcome back teman Pro 2, masih di Santai Siang bareng sama aku Desi. Tentunya kita masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, siang-siang ini yang cuacanya cukup terik ya. Mudah-mudahan kamu udah pada makan siang, karena ini udah jam lewat makan siang sih teman Pro 2. Dan pastinya aku masih temenin kamu untuk menemani aktivitas kamu yang lagi di luar sana, atau mungkin sudah mulai pusing sama deadline-deadline yang ada. Nah teman Pro 2, aku ada informasi nih buat kamu, terutama dari informasi olahraga, dimana kalau kamu tahu gak sih kalau striker paling berbahaya di Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang paling banyak mencetak gol ya, tapi siapa yang paling membuat bek lawan gemetar hanya dengan melihat namanya di daftar susunan pemain. Nah, salah satunya adalah Ronaldo Nazario. Pemain asal Brasil ini mendapat julukan The Phenomenon. Bagi banyak bek legendaris seperti Paolo Maldini atau Oliver Kahn, Ronaldo sendiri adalah ancaman paling nyata. Di masa jayanya, yaitu tahun 1998 dan juga 2002, ia memiliki kombinasi kecepatan lari yang luar biasa, teknik dribbling yang menghancurkan pergelangan kaki lawan, dan penyelesaian akhir yang dingin. Tapi teman Pro 2, bukan hanya Ronaldo, striker yang dianggap berbahaya selama Piala Dunia berlangsung, tetapi ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sering disebut sang pewaris tahta berbahaya di era modern. Kecepatannya seringkali membuat bek lawan terlihat seperti sedang berlari di tempat. So teman Pro 2, menurut kamu, ada striker paling berbahaya lagi gak sih selain mereka berdua?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Welcome back teman berdua. Masih di Santai Siang bareng aku Desi yang temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Teman berdua, ini aku ada informasi nih yang kabar gembira datang dari ajang Speed World Climbing Wujiang 2026. Di mana Desa Made atau atlet kebanggaan kita ya teman Pro 2, atlet panjang tebing andalan kita ini Desa Made Rita Kusuma Dewi baru aja mengukir prestasi gemilangnya di kancah dunia nih teman Pro 2. Dimana Desak sendiri meraih medali perunggu di nomor speed. Ya meskipun persaingan di sananya ketat banget, apalagi kan ngelawan atlet-atlet papan atas ya teman Pro 2, Desak tetap tampil tenang dan berhasil membuktikan kalau kesempatan pemanjat Indonesia tetap yang terbaik di level global. Nah, prestasi ini juga bukan cuma soal medali ya teman Pro 2, tetapi juga soal menjaga konsistensi keberhasilan Desak di Wujiang. Ini juga jadi modal mental yang sangat besar untuk menghadapi turnamen-turnamen internasional berikutnya. Dan tentu aja semangat pantang menyerah dan juga kerja kerasnya ini benar-benar patut kita jadikan inspirasi ya teman Pro 2. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena aku masih temenin kamu. Tentunya ini adalah lagu dari Martin Garrix dengan Love Match.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gimana nih? Ini udah hampir jam 2 ya. Tapi masih jam 13.39 ya Teman Pro 2. Tapi aku harapin kamu masih pada semangat, gak lemes. Dan pastinya kamu udah terisi tenaga karena jam segini kan harusnya kalian sudah pada makan ya Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, aku ada informasi lagi datangnya dari olahraga, di mana Veda Ega Pratama yang sudah menjuarai MotoE Prancis 2026. Nah ini Teman Pro 2, Veda Ega ini mendapat sambutan hangat ya dari Honda Tim Asia usai tampil impresif di MotoE Prancis 2026. Nah, pembalap muda Indonesia ini juga sudah disambut para pelukan dan juga tepuk tangan yang meriah dari para mekaniknya setelah finish keempat. Nah, momen tersebut nih Teman Pro 2 menjadi gambaran betapa puasnya tim terhadap perjuangan Veda sepanjang balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Dan juga rider berusia 17 tahun ini juga udah tampil determinasi meski sempat tercecer di awal race ya Teman Pro 2 pada hari Minggu kemarin tanggal 10 Mei. Dan Veda memulai balapan ini dari posisi ke-6. Namun pada lap pertama ia juga sempat turun hingga posisi ke-14 dan membuat perjuangannya semakin berat. Tapi meski begitu Teman Pro 2, pembalap asal Gunung Kidul ini juga perlahan bangkit dan mulai menyalip sejumlah rival dan kembali masuk ke rombongan depan. So Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay karena aku masih temenin kamu. So this is Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Enjoy the song.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana nih rasanya siang ini tuh makin siang makin panas ya teman Pro 2 ya. Tapi gak usah khawatir ya teman Pro 2, karena aku akan temenin kamu, ngademin hati kamu. Nah teman Pro 2, buat kamu nih yang fans NBA, ada kabar baru atau kabar panas nih dari babak playoff yang asal New York ini ya teman Pro 2. Ini Knicks baru aja, New York Knicks resmi memastikan melaju ke final wilayah timur NBA setelah berhasil menyapu bersih kemenangan atas Philadelphia 76. Ini adalah momen yang udah ditunggu-tunggu banget sama fansnya Knicks ya teman Pro 2 ya, karena mereka tampil begitu dominan dan solid di sepanjang seri ini. Nah, meskipun Philadelphia 76ers yang diperkuat sama bintang mereka sudah memberikan perlawanan yang habis-habisan nih teman Pro 2, pertahanan rapat dan juga kolektivitas permainan Knicks ternyata jauh lebih unggul. Dan kemenangan ini sekaligus mengakhiri perjalanan 76ers di musim ini dengan cara yang cukup pahit, yakni kalah telak dalam seri tersebut. Teman Pro 2, jangan pernah bersedih karena aku masih temenin kamu di Santai Siang ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Welcome back Nom Pro 2. Masih di Santai Siang di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih di sini yang enggak kenal sama The King of Pop ya? Meskipun sosoknya udah gak ada nih, tapi karya-karyanya tuh terbukti gak pernah mati. Nah, kalau buat yang belum kenal, siapa sih The King of Pop ini? Ya, The King of Pop adalah Michael Jackson. Yang dimana kabar luar biasa ini datang dari Michael Jackson yang kembali mengguncang tangga lagu dunia. Karena album kompilasinya yang The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson ini kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris nih teman Pro 2 setelah 17 tahun. Dan melansir dari Billboard, capaian tersebut juga dipicu oleh lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Nah, selain itu, album tersebut teman Pro 2 berhasil memuncaki official albums chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Dan ini juga menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Dan di tahun tersebut juga The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop tersebut. Jadi album tersebut tuh makin sukses bertahan selama 7 pekan di tangga album Inggris. So teman Pro 2, this is for you Afghan. Masa iya?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pro 2, Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Welcome back teman Pro 2. Masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan aku masih nemenin kamu Pro 2. Teman-teman Pro 2, ini ada pecinta serial drama nih, ada informasi buat kamu. Dimana pecinta serial drama perampokan yang paling ikonik yang tayang di Netflix, apalagi kalau bukan apalagi kalau bukan serial masa depan semesta, yaitu Money Heist. Nah teman Pro 2, Money Heist sendiri Netflix ini sudah resmi ya untuk mengumumkan kelanjutan semesta Money Heist melalui proyek terbaru yang masih dirahasiakan. Nah pengumuman ini teman Pro 2 dibagikan lewat video singkat yang menegaskan bahwa kisah dari franchise populer karya Alex Pina itu belum berakhir. Dan juga dalam video yang berdurasi 1 menit ini yang udah diunggah oleh Netflix, itu muncul tulisan "The revolution is not over yet" atau "Revolusi belum berakhir". Nah, video tersebut juga teman Pro 2 memberi petunjuk bahwa babak baru dari franchise Money Heist akan segera dimulai. So, teman Pro 2, Netflix juga belum mengungkap secara detail ya untuk bentuk lanjutan proyeknya ini seperti apa gitu loh. Jadi belum diketahui apakah franchise itu akan kembali lewat Money Heist Season 6 atau serial spin-off baru atau kelanjutan dari serial Berlin. Nah sambil nungguin, yuk ini aku ajak kamu buat dengerin Taylor Swift dengan Elizabeth Taylor.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk

0: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
1: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Santai Siang Teman Pro 2 di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama aku Desi. Teman Pro 2, ada kolaborasi baru nih yang benar-benar pecah dan gak boleh kamu lewatin. Ini tuh ada perpaduan vokal yang unik dari Rizwan Fadilah atau grup

R&B Boys dan tentu aja si cantik Mahalini dalam single terbaru mereka yang berjudul Seketika. Nah, di lagu Seketika ini hadir dengan sentuhan genre pop R&B yang sangat kental, juga aransemen musiknya kerasa modern banget nih tahun Pro 2. Jadi ini cocok banget buat kamu yang emang suka lagu dengan yang groove-nya santai tapi tetap punya energi yang kuat. Dan juga tahun Pro 2, perpaduan suara khasnya Rizwan yang makin kesini nih makin mateng ya, ketemu dengan teknik vokalnya Mahalini yang emang udah gak kita raguin lagi ya Tom Pro 2. Jadi bikin lagu ini tuh punya kelasnya tersendiri. Dan di samping itu musiknya juga enak buat goyang tipis-tipis. Nah, dari liriknya ini teman Pro 2 sebenarnya tuh punya makna yang cukup dalam tentang dinamika perasaan yang berubah secara tiba-tiba. Sesuai sama judulnya, Seketika. Jadi kehadiran dari R&B Boys ini di sini juga kasih warna baru dengan harmoni vokal yang bikin suasana lagu jadi makin kaya. Pokoknya ini lagu kayaknya benar-benar menunjukkan eksplorasi musikalitas mereka yang luar biasa. So, Tom Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Dan this is for you, Top Desperado.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tuan Pro 2, waktunya kau mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Mengawali informasi hari ini, InJourney Airports melaporkan telah memberangkatkan sebanyak 126.097 jemaah calon haji ke Tanah Suci hingga periode saat ini. Seluruh proses operasional di bandara keberangkatan dipastikan berjalan lancar guna memberikan kenyamanan maksimal bagi para tamu Allah dalam menjalankan ibadah haji tahun ini. Beralih info kedua ke dunia sepak bola internasional, klub Como 1907 baru saja menorehkan dua catatan sejarah penting setelah tampil di kompetisi Eropa. Keberhasilan ini menjadi momentum besar bagi klub yang juga memiliki keterikatan dengan Indonesia tersebut, sekaligus membuktikan bahwa manajemen yang solid mampu membawa klub dari divisi bawah bersaing di level tertinggi sepak bola benua biru. Informasi terakhir datang dari Kota Tarakan, di mana Koni Bulungan terus mendorong Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO untuk melatih pengurus cabang olahraga agar mampu mempublikasikan setiap kegiatan secara mandiri. Langkah ini diambil agar prestasi dan program kerja atlet-atlet lokal di Kalimantan Utara dapat terinformasikan dengan lebih luas dan cepat kepada masyarakat melalui berbagai kanal media digital. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Kamu jangan bergeser karena Sore Ceria akan bersama dengan Kak Kartini. Aku Desi, pamit. Terima kasih.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi, karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Radio Update hadir lagi bareng aku Kartini. Pastinya di 107 MHz teman Radio, atau kamu juga bisa stream melalui aplikasi RRI Digital. So, Kartini bakal muterin lagu-lagu yang selalunya update ya, teman Radio. Dan ada kabar seru juga dari dunia musik Indonesia. Ada Rizwan Fadila dan juga RN Boys So bareng Mahalini Raharja nih teman Pradua, dimana baru-baru ini merilis single terbaru mereka yaitu Seketika. Lagu ini mengangkat cerita tentang perasaan ya teman Pradua, dimana sedang jatuh cinta yang tiba-tiba aja datang tanpa rencana dan sulit banget untuk dijelaskan. So, uniknya lagu ini tuh lahir dari momen yang spontan banget sih. Dan dimana teman Pradua, mereka itu kumpul ya, sering kumpul bareng, terus iseng bikin lagu Seketika adalah salah satu karya yang berhasil mereka ciptakan bareng-bareng. Dan ini ungkapan dari RN Boys. So, kalau udah jiwa-jiwa musisi ya teman Pradua ya, berasa kayak kita nongkrong aja nih ya, rencananya pengen nongkrong nih, tiba-tiba aja gitu ya, terciptalah sebuah karya yang luar biasa. Ini keren banget sih teman Pradua. Bahkan lagu ini sempat diunggah ke SoundCloud ya, ke SoundCloud teman Pradua, dapat respon yang positif juga loh. So sempat dihapus juga sih dari semua media sosial, dan dimana pada akhirnya dikembangkan jadi rilisan resmi. Kolaborasi dengan Mahalini sendiri terjadi secara natural, dimana awalnya iseng ya, tapi ketika kali ini masuk, lagunya langsung terasa lebih manis. Dan Mahalini pun mengatakan teman Pradua, lagu ini bercerita tentang perasaan yang datang tiba-tiba, terus awalnya ragu, tapi lama-lama mulai bertanya ke diri sendiri, ini cinta atau bukan ya? Nah, siapa nih yang relate sama lagu ini teman Pradua? So, buat RN Boy sendiri, lagu ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Banyak banget loh teman-teman yang lagi berjuang dapetin hati seseorang. Nah, siapa nih dari teman Pradua yang lagi berjuang ya untuk memenangkan hati pujaan kamu? So, teman Pradua, Mahalini Seketika mereka melalui Seketika, mereka ingin banget menghadirkan karya yang jujur ya teman Pradua, dan juga dekat dengan banyak orang. Dan semoga yang dengar dan lagi ngerasain hal yang sama itu bisa dapat ending yang bahagia banget. So, Seketika bisa langsung kamu dengerin sekarang ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua Update. Ini dia.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
5: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk

Yeay, teman Pre 2, balik lagi bareng aku Kartini di Pre 2 Update. So, teman Pre 2, Indonesian Pride Gold Gala 2026 tahun ini rame banget ya sama representasi Indonesia nih. Mulai dari Nona yang tampil membawa wastra Nusantara ke red carpet global, sampai Agnes Mo, teman Pre 2 dengan look edgy futuristiknya yang emang benar-benar langsung mencuri perhatian. So, gak cuma itu aja nih, di mana Jota Slim juga turut hadir ya di ajang bergengsi yang digelar oleh God House di Los Angeles tersebut. Tahun ini teman Pre 2 Gold Gala juga dihadiri banyak banget nama besar dunia loh, seperti Priyanka Chopra, Jet Li, sampai Simu Liu. Bangga banget ya teman Pre 2, Indonesia makin sering muncul nih di panggung global. Sampai di situ, pasnya nggak sampai di situ aja teman Pre 2. Dan di mana karya anak bangsa yang kembali mendunia juga banyak banget. Contohnya Shakira tampil menggunakan headpiece karya seniman Indonesia Rinaldi Yunardi di musik video terbarunya bersama Anita yang berjudul Choka Choka. Nama Rinaldi Yunardi sendiri memang sudah dikenal hingga industri fashion internasional ya teman Pre 2 lewat karya aksesoris yang megah dan juga penuh detail. Dan sebelumnya teman Pre 2, karyanya juga pernah digunakan oleh banyak banget artis dunia seperti Beyonce, Taylor Swift, Mariah Carey, hingga Madonna. Jadi udah nggak diragukan lagi ya kepiawaiannya dalam membuat busana teman Pre 2. So, jemari-jemari manisnya pastinya menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Dan jujurly keren banget ya teman Pre 2, karena seniman Indonesia itu makin sering bersinar di panggung dunia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Seratus tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you banget ya, karena kamu masih dengerin Pro 2 Update. Dan dua musisi pop ternama seperti Khalid dan juga Love resmi baru-baru ini merilis lagu kolaborasi terbaru mereka, teman Pro 2, yaitu Tit Up. Karena lagu ini diproduseri oleh Lucas Sim dan juga dirilis menjelang rangkaian tour dunia mereka yang bertajuk It's Always Sunny Somewhere Tour. Tit Up sendiri menghadirkan perpaduan karakter vokal yang emang benar-benar khas dari Khalid dan juga Love ya, teman Pro 2, di atas aransemen musik pop yang epic banget. Dan liriknya mengangkat tema tentang perasaan seseorang yang terlalu terikat dan terjebak dalam pikiran saat menjalani sebuah hubungan. Yes, tur besar mereka teman Pro 2 dimulai di 16 Mei 2026 dan akan menyambangi berbagai wilayah, mulai dari Amerika Utara, Inggris, Eropa, Australia hingga Selandia Baru. Kapan ya ke Indonesia? Dan ada satu kejutan lagi dari kali teman Pro 2 ya, di mana minggu depan, tepatnya di 22 Mei 2026, Khalid akan merilis lagu duet berjudul Something Special bersama aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, yaitu An Hyosop, teman Pro 2. Wow, ditunggu banget ya Khalid. Dan yang pastinya bakal kita update di sini. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Temen Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap di Pro 2 Update.
1: Yeay, teman Pro 2. Info terakhir di Pro 2 Update sore ini pastinya udah pada tahu kan, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola. So, ini juga bakal jadi festival musik terbesar yang pernah ada di panggung Piala Dunia. Ini sejarah banget sih teman Pro 2 karena FIFA resmi mengonfirmasi di 8 Mei lalu ya bahwa Mexico City, Toronto dan Los Angeles masing-masing akan menggelar opening ceremony sendiri nih sebelum laga perdana negara tuan rumah ya teman Pro 2. Untuk pertama kalinya juga dalam sejarah, Piala Dunia punya 3 panggung pembuka sekaligus. Ini luar biasa banget teman Pro 2. Mexico City membuka turnamen pada 11 Juni dengan deretan artis yang kental nuansa Latin seperti J Balvin, Mana, Alejandro Fernandez, Belinda, Lila Downs, ya teman Pro 2, Los Angeles Azules dan juga Tila. Dan untuk di negara Kanada, teman Pro 2 tampil dengan wajah musikalnya yang beragam banget. Ada Michael Bublé, Alanis Morissette, Alicia Cara, Jesse Reyes, Nora Fatehi, William Prince, Sanjoy, teman Pro 2, ada juga Eliana dan Vega Dream ya, di mana perpaduan antara nostalgia pop legendaris dan suara generasi baru. Ini kolaborasi luar biasa banget. FIFA juga menyebut Los Angeles sebagai ibu kota hiburan dunia dan panggungnya pun sekelas itu, teman Pro 2. Ada Katy Perry, Future, Anita, Lisa, Blackpink dan Rema. Jadi emang benar-benar bakalan rame banget ya. Yang menariknya teman Pro 2, Lisa dari Blackpink akan menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di opening ceremony Piala Dunia, sekaligus meneruskan jejak Jungkook BTS yang tampil di Qatar tahun 2022. So, satu-satunya artis yang tampil di dua panggung sekaligus adalah Tila yang dijadwalkan perform di Mexico City dan juga Los Angeles ya. Dan ini membuktikan kalau Piala Dunia 2026 bukan hanya olahraga biasa teman Pro 2, tapi budaya global juga ada ya. Well done teman Pro 2, terima kasih sudah stay tune di Pro 2 FM di Pro 2 Update tentunya. Dan nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di sore ceria, so don't go anywhere ya teman Pro 2. Pastikan kamu dengerin Pro 2 Update setiap Senin sampai dengan Jumat di jam 3 sore sampai di jam 4 sore ya teman Pro 2 di 107 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya teman Pro 2, kita masih di segmen Sore Ceria. Tentunya Kartini masih nemenin kamu ya sampai di jam 8 malam nantinya. Buat kamu yang lagi di perjalanan teman Pro 2 ya, atau lagi nyantai sembari menikmati kopi kamu di sore hari, teman Pro 2, setelah sehari beraktivitas, apalagi kalau di hari Senin tuh bener-bener produktif banget. So, aku berharap kamu tetap happy dan semangat terus ya teman Pro 2. Dan tentunya Kartini juga bakal semangat buat nemenin kamu untuk bisa memberikan informasi menarik ya teman Pro 2, dan juga lagu-lagu hits yang gak pernah ketinggalan. So kita next song yuk ke lagunya Hindia, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pre2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre2. Grup K-pop Baby Monster akan menggelar konser tour dunia, yaitu CUM di 2026-2027, teman Pre2. Pastinya udah gak sabar banget ya, pengen nonton konser dari Baby Monster. So, teman Pre2, dan termasuk juga dia akan menyambangi Jakarta. So, Baby Monster mengumumkan poster tour dunia di 2026-2027 bertajuk CUM ya, teman Pre2, termasuk di kawasan Oceania dan juga Asia. So, salah satunya adalah Indonesia. Dan di Jakarta, teman Pre2, Baby Monster akan menggelar konser tour CUM pada 17 Oktober nantinya, bertempat di Indonesia Arena. Pasti udah kepo banget ya tentang tiketnya, teman Pre2, kapan nih war tiketnya gitu. Karena rangkaian konser tour dunia CUM, Baby Monster akan membuka penampilannya di Seoul, Korea Selatan di 26 hingga 28 Juni 2026. Usai menggelar konser di Seoul, teman Pre2, Baby Monster akan melanjutkan tour ke Jepang, Manila, Macau, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, Auckland, Melbourne, Sydney dan juga Hong Kong. Dan poster tour dunia CUM, Baby Monster juga memberi bocoran kalau akan ada lebih banyak kota nanti, teman Pre2, yang diumumkan ya, termasuk di kawasan Eropa, Amerika Utara dan juga Amerika Selatan.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, di mana Piala Dunia sebentar lagi, teman Pro2. Solisa tengah bersiap tampil dalam upacara pembukaan 2026 FIFA World Cup di Amerika Serikat bulan depan. Dengan penampilan tersebut, tentunya member Blackpink ini pun akan menjadi artis perempuan pertama ya, teman Pro2, dari grup K-pop yang nantinya akan tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan untuk Lisa sendiri, ini dijadwalkan bakalan tampil menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium di 12 Juni nantinya. Dan dalam acara itu, teman Pro2, ia akan berbagi panggung dengan sejumlah nama besar ya, seperti Katy Perry, Future, dan DJ Sanjoy. Kehadiran Lisa tentunya menandai kedua kalinya artis K-pop Teman Pro2 ya, yang resmi tampil di upacara pembukaan Piala Dunia setelah Jungkook membawakan lagu resmi Dreamers ya pada pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. So ini luar biasa banget sih Teman Pro2, karena 2026 FIFA World Cup digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan FIFA menyiapkan 3 upacara langsung untuk pembukaan berbeda di masing-masing negara tuan rumah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini. Rapper Blackpink Jennie telah meraih pendapatan dengan nominal yang fantastis usai mendirikan agensi Atelier atau OI dan Entertainment sejak tahun 2023 lalu. Badan Pengawas Keuangan di mana melaporkan bahwa Jennie telah menerima lebih dari 20 miliar won atau setara dengan 236,3 miliar dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaan hiburannya sendiri dalam 2 tahun. Pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai biaya penjualan dalam laporan audit perusahaan dan dipahami mencerminkan pendapatan dari iklan, pertunjukan, perilisan musik, dan penampilan televisi. Meskipun rincian berdasarkan kategori belum diungkapkan. Jadi mendirikan OI Tomo Radio Entertainment untuk membangkitkan ruang kreatif yang tidak konvensional setelah kontraknya dengan YG Entertainment berakhir. Berdasarkan kesepakatan tersebut, ia melanjutkan aktivitasnya bersama Blackpink melalui YG sambil mengelola perilisan album solo, iklan, dan penampilannya secara independen. Informasi berikutnya, teman Pro 2, mata yang terus terasa iritasi, gatal atau tidak nyaman tidak selalu berhubungan dengan lama menatap layar. Namun bisa jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan iritasi mata. Di mana teman Pro 2 ditulis di laman Hindustan Times, konsultan senior rumah sakit mata Sharp, Singh Chandya Gupta mengatakan alergi yang tidak terdiagnosis bisa menjadi salah satu penyebab mata kemerahan, berair, gatal, dan sensasi berpasir. Chandya mengatakan rutinitas pemakaian lensa kontak yang melebihi jam yang direkomendasikan bisa menyebabkan masalah pada mata yang berkelanjutan. Bahkan lensa yang terpasang dengan baik pun dapat menyebabkan masalah jika dikenakan di lingkungan yang kering atau ber-AC terlalu lama. Jadi mengatakan temuan Pro 2, penyebab iritasi mata kronis yang paling jarang didiagnosis adalah adanya disfungsi kelenjar meibomian yang tersumbat karena pola makan yang buruk, kurang berkedip, atau sisa make up yang tidak bersih. Dan ini menyebabkan kelenjar penghasil lapisan minyak pada lapisan air mata cepat rusak dan menyebabkan mata kering bahkan tanpa paparan layar. Informasi terakhir teman Pro 2, di mana cara seseorang menggunakan emoji, tanda baca hingga gaya mengetik pesan ternyata dapat menunjukkan usia dan kondisi emosional mereka. Dikutip dari laman Psychology Today, teman Pro 2 menjelaskan bahwa pesan teks bukan sekedar alat menyampaikan informasi, tetapi juga bentuk ekspresi emosional dan cara membangun hubungan sosial. Setiap emoji, tanda baca hingga penggunaan singkatan tertentu disebut membawa data emosional mengenai pikiran dan perasaan seseorang. Peneliti oleh Minich, Kerr, dan Moreno di tahun 2025 menemukan remaja menggunakan emoji dengan cara yang lebih kompleks, ironis, dan absurd dibanding kelompok usia lainnya. Bagi remaja, emoji dipakai untuk menunjukkan emosi sekaligus menyampaikan nada bicara dan konteks tertentu. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersamaku Kartini. Dan kita kembali ke acara Sore Ceria berikutnya. So, buat kamu pantengin terus ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro to FM, teman produser, mantan anggota grup Enhypen, Hisung ya, bersiap akan debut menandai sebagai artis solo teman produser dengan menggunakan nama panggung Evan. So, pastinya udah gak sabar banget sih teman produser, karena perwakilan dari Be Live Live, ya, selaku agensi yang menaunginya, itu mengonfirmasi kalau Evan sedang mempersiapkan musik barunya. Hisung debut sebagai anggota grup K-pop Enhypen teman produser di tahun 2020, namun pada 10 Maret kemarin ya, ia pada meninggalkan grup tersebut dan mengganti nama panggungnya dari Hesung menjadi Evan teman berdua. Dan Evan sebelumnya juga sudah menunjukkan kemampuannya nih dalam menulis lagu, menciptakan musik dan memproduksi lewat lagu-lagu seperti Hackway ya, 2009 teman berdua, dan Dialah Tragedi selama berkarir bersama grup. Sebelumnya Evan juga menyampaikan kalau nama panggung yang dipilih itu merupakan sesuatu yang berharga banget teman produser, dan sudah digunakan saat kecil. Jadi emang benar-benar pemilihan namanya sendiri pun sedetail itu ya teman produser, karena dimana nama ini menampilkan dengan pola pikir yang sebenarnya baru, dan dia akan mendekati penggemar dengan musik yang mewujudkan sisi dirinya yang paling jujur dan juga alami teman produser.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produ FM teman terbaik kamu teman Produ, di mana album Mandalika teman Produ iya dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar tentunya masyarakat bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan dan juga seni rupa. So melalui program akselerasi ini teman Produ dua ya, di mana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan di mana teman Produ Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu untuk mengisi waktu luang dan melepas pelipur lara.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe, di mana Alpama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman teman Produe. Tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, Alpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh ya dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Berbagai bentuk showcase, memperdua gigs dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh Alpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi juga dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klipnya untuk memperdua dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Dan single This Is Good Alpama menjadi karya yang terpilih ya untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan bisa dinikmati juga teman Produe oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This Is Good Alpama, Alpama Prison ingin banget nih menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya ya, dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat, dan mereka hanya salah jalan tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. So, teman Produe, informasi tadi juga menutup sekaligus perjumpaan kita di sore hari ini ya. Untuk di segmen sore ceria, teman Produe, so thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 sore sampai dengan sekarang. Selamat menjalankan aktivitas kamu, tapi jangan kemana-mana karena nanti selain ini Karanda bakal nemenin kamu di segmen jaga malam. Jangan galau malam-malam. Aku pamit teman Produe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengin ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul. Jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke, oke, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Gak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya, tahun ini
0: ya? Awal tahun ya?
2: Maret.
0: Oh, Maret? Maret bahkan? Maret, berarti 2 bulan kurang lebih ya?
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fanbase-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magnet, TBL atau Friday sama okay. Dedeno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes. Gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Yang nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, yeah, yeah, benar.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
0: Oh, belum
1: ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong, enggak?
0: Berarti Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah ya. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Aduh,
2: udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik, terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau gue mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang ya. Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung itu kayak gue harus mungkin passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu tetap di musik.
2: Iya, gitu. Karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada, kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya masih gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Ya apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Jadi kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue iya.
0: Gak mau dibilang. Lebih tua sih dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming. Betul. Ini kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Yes. Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya iya iya.
1: Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan mas gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, ya. Langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Merit dulu.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merit berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight.
0: Oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal
0: masih
1: biasa
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih. Karena kan solois kan banyak yang putih, silver.
0: Dan
2: pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah jadi, gak ada.
2: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: Terus 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, Bro.
0: Sumpah. Ya notis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Shift 1. Ada shift-shift ya. Ada shift-shift.
1: Malah gue kebalik. Oke. Okay.
2: Terus terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
0: Brandingnya.
1: Enggak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut. Okay. Ya. Oke.
0: Okay. Wow, gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog Dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya,
0: lo ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gua lepas gitu.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Perselingkuhan
2: diam-diam. Atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, enggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lo sendiri?
2: Nggak. Nggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robi.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lagi.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa, bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dan
2: Meskipun
1: Squad light.
0: DIY. DIY.
2: Dan itu belum ada DIY lah.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya?
1: Jangan-jangan yang itu nyari Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Gue masih ingatnya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya se-perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orang, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lu tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih. Bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian ya, yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah, saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
2: Gue kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album. Album.
1: Ya, dari nol.
0: Gue juga kaget. Gini.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, makanya. Iya.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksian,
2: dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa,
2: terus yang bikin
1: Andi Arman juga,
2: Andi Arman, ya banyak lah, Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, bener-bener. Kamar-kamaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener. Secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk

0: Lanjut, lirik favorit di lagu Monolog Dalam Bayangan.
1: Firasat hatiku, firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
2: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
1: Single dulu deh.
2: Oke, kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
2: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
2: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
2: Kan gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gue.
1: Ini kalau kata tepe begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
1: Kan lu Panji nih.
0: Boleh, boleh.
2: Kenapa harus gak diaduk?
1: Buburku ya bubur.
2: Lakum ninduk umpamanya.
0: Bener. Iya sih. Iya bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
2: Skip bubur
0: gitu. Iya juga sih. Bener sih.
2: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
1: Jalan-jalan.
2: Lu suka traveling gitu ya?
1: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
2: ya.
1: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
2: Benar-benar.
1: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada madu.
2: Bukan. Itu alam
0: itu. Masa bukan jendela? Ada madu.
2: Dan juga ya, Gen Z kira itu alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
1: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
2: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
2: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
2: Jahat ya kalau ghosting ya?
1: Kayak gak ada kerjaan yang aduh.
2: Chat duluan atau nunggu di chat?
1: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
2: sangat ini ya,
0: bener.
2: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
2: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
1: Festival dong.
2: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
1: Mas Ucup, Pesapora
2: ya.
1: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
2: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can we. Oke, lanjut.
2: Tadi
0: lagu favorit. Galau.
1: Galau ya.
0: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
1: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
1: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue
2: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
1: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Oh, benar.
2: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
1: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
2: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
2: Itu kata-kata ajaib sih kalau
0: kan
1: ajaib. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
2: Padahal
1: enggak, ih kamu enggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
2: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
1: Enggak mau ngomong ya. Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
1: Tawan banget sama kelahiran tahun berapa gitu ya.
2: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
2: Album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
2: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
1: Seproduktif ini gue. Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Cuman,
1: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
1: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
2: Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
2: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar,
0: gokil.
2: Itu bukti Bintang Radio. Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
2: Mm-mm.
0: Alright.
2: Nyanyi gak?

0: Kasih lah gue nyanyi sedikit.
1: Dikit
0: aja rap dulu. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
0: Ditantang sama senior.
1: Harus. Oke siap.
2: Kalau sama senior. Oke siap.
1: Siapa?
2: Yang penting gratis. Master
0: tuh gas. Bisa. Gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
0: Enggak usah,
2: kata aja. Oke.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang kayak Ornanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: benar
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes
0: oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip udah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Belum sih.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Soundnya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin amin amin.
0: Gokil. Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya, cepet bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan? Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran.
0: Harus itu.
2: Harus. Nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Ada aku Randa di sini nemenin kamu di cerita bareng Pro 2 malam ini ya, teman Pro 2. Tempat di mana cerita-cerita kecil yang lagi kamu rasain malam ini, teman Pro 2 bisa kita obrolin bareng nih ya. Dan malam ini teman Pro 2 aku mau bahas satu istilah yang belakangan ini mungkin sering banget kayaknya dipakai sama anak muda gitu. Istilah yang mungkin terdengar lucu tapi diam-diam bikin banyak orang senyum sendiri tiap malam ya. Wih, asik-asik. Malam ini kita bakal bahas tentang butterfly era ya sama Pro 2 ya. Dimana fase kamu tiba-tiba deg-degan tiap lihat notifikasi dari satu orang mungkin. Fase dimana mungkin nama dia muncul aja tuh udah cukup bikin mood kamu berubah gitu. Dan fase dimana kamu mulai senyum sendiri gitu tanpa alasan jelas ya, padahal sebenarnya ada alasannya gitu ya, karena dia gitu ya kan. Anak muda sekarang tuh pasti relate banget sama fase ini gitu teman Pro 2, karena butterfly era tuh kayak masa paling seru waktu lagi suka sama seseorang. Semuanya kerasa manis, chat sederhana jadi spesial, balasan singkat aja tuh bisa dipikirin semalaman gitu. Dan lucunya ya, kita sadar ini agak aneh tapi tetap dinikmatin teman Pro 2. So jangan lupa bergabung bareng aku di cerita bareng Pro 2. Dan aku juga lagi live TikTok di TikToknya kita di Pro2.tarakan. Langsung aja gabung teman Pro 2 ya, kita cerita tentang butterfly era versi kamu malam ini teman Pro 2. Dan tentunya kita mulai cerita bareng Pro 2 kita malam ini teman Pro 2 dengan satu lagu pembuka, Fanny Rahmansyah, Jantung Aman Kan.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.
2: Teman Pro 2, kalau ngomongin soal butterfly era gitu ya, sebenarnya istilah ini tuh berasal dari perasaan butterflies in the stomach gitu ya, yaitu sensasi gugup dan deg-degan yang muncul tuh ketika kita suka sama seseorang gitu. Makanya disebut butterfly era, teman Pro 2, karena rasanya kayak ada kupu-kupu berterbangan ya, berterbangan di dalam perut tiap kali kita mikirin dia. Waduh, waduh, gimana tuh? Dan jujur aja ya teman Pro 2, fase ini tuh paling bahaya buat anak muda sekarang gitu, karena di butterfly era kita bisa tiba-tiba jadi beda sendiri ya. Yang biasanya cuek jadi sering buka chat gitu, yang biasanya santai jadi suka tiba-tiba overthinking, yang biasanya gak peduli handphone sekarang tiap 5 menit cek notifikasi, dan kalau nama dia muncul, wah langsung tuh pura-pura santai padahal jantung udah maraton ya teman Pro 2. Aku tunggu cerita kamu teman Pro 2 di Cerita Bareng Pro 2 malam ini ya, gimana sih cerita butterfly era kamu ya teman Pro 2. Dan udah banyak banget teman yang bergabung nih di live-nya aku di Pro2.Tarakan, dan udah ada yang request lagu juga ya. Jadi malam ini kita seru-seruan bareng teman Pro 2 ya. Dan tentunya aku pun mau puterin requestan dari teman Pro 2, ada yang request lagunya Run Pandangan Pertama.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep. Mencari tempat untuk bertemu.
0: Cakep. Sini nongki bareng kita
1: di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini, nongki bareng kita.
2: Di Cerita Bareng Pro 2,
1: ceritakan ceritamu. Ya.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dicerita bareng Pro 2, bareng aku Randa ya. Dan kita masih ngomongin tentang butterfly era gitu. Coba deh teman Pro 2, kamu jujur sama diri kamu sendiri malam ini gitu. Pernah gak kamu nungguin satu orang chat kamu gitu, sampai mungkin tiap handphone bunyi tuh langsung refleks buka gitu ya? Atau mungkin tiba-tiba jadi hafal jadwal online-nya dia, tahu kapan dia biasanya aktif, tahu kapan dia tidur, bahkan mungkin tahu lagu apa yang lagi dia repost gitu ya. Nah kalau udah di fase begini teman Pro 2, fix kamu lagi di butterfly era gitu. Dan fase ini tuh unik banget teman Pro 2, karena hal kecil aja tuh bisa kerasa besar gitu. Dia bilang jangan lupa makan, bikin senyum seharian, dia reply story langsung kamu screenshot kirim ke teman-teman. Atau mungkin dia manggil nama kamu doang nih, wih, ke-replay di kepala berkali-kali teman berdua. Anak muda sekarang tuh memang hidup di era digital gitu, tapi perasaannya tetap sama ya, sama-sama deg-degan kalau lagi jatuh hati gitu. Tapi ya teman berdua, butterfly era tuh juga sering berubah jadi yang namanya overthinking era. Karena semakin kita suka sama seseorang, semakin kita takut kehilangan perhatian dia gitu. Mulai mikir kadang, kok dia balasnya lama ya? Kok dia mulai berubah ya? Aku salah ngomong gak ya? Atau dia emang gak suka aku kali ya? Padahal tuh dia mungkin cuma tidur paling gitu ya teman Pro 2. Tapi namanya juga butterfly era ya, logika sering kalah sama perasaan gitu. Dan ini yang bikin fase ini manis sekaligus capek gitu teman Pro 2. Jadi jangan lupa, kalau misalnya kamu lagi butterfly era, ingat juga kamu tuh bisa tiba-tiba overthinking era teman Pro 2 ya. Dan setelah ini ada requestan lagu dari teman Pro 2 ya, ini relate banget sama tema kita malam ini tentang butterfly era ya. Langsung aja aku puterin, ini dia Tulus Jatuh Suka.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Cerita

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan.

0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu. 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kalau malam ini kamu lagi ada di Butterfly Era ya, nikmatin aja teman Pro 2 ya, nikmatin deg-degannya, nikmati senyum-senyum sendirinya, nikmati momen kecil yang bikin hati kamu hangat gitu ya. Karena di tengah dunia yang serba cepat dan capek ini teman Pro 2, ternyata tuh masih ada seseorang yang bisa bikin hati kita berdebar cuma lewat satu notifikasi kecil gitu. Dan mungkin itu alasan ya kenapa Butterfly Era tuh selalu kerasa spesial teman Pro 2. Dan juga ya karena waktu udah nunjukin hampir bentar lagi jam 10, teman Pro 2 gak kerasa gitu. Kita udah ngobrol tentang fase-fase yang manis, lucu, tapi juga kadang bisa bikin overthinking gitu. Dan udah banyak banget teman-teman yang juga bergabung di live TikToknya aku. Kita seru-seruan bareng. Udah ada yang cerita tentang Butterfly Era-nya, overthinking-nya Era. Udah banyak yang request lagu dan lain sebagainya. Seru banget ya sama Pro 2. Dan tentunya tentang Butterfly Era gitu, tentang seorang yang tiba-tiba bikin hidup kerasa berbeda gitu ya. Dan siapa tahu teman Pro 2 malam ini ada satu nama yang langsung muncul di kepala kamu sejak awal aku mulai cerita bareng Pro 2 tadi ya. Selamat menikmati Butterfly Era kamu teman Pro 2, atau mungkin selamat menikmati overthinking eranya kamu nih. Dan aku pamit dulu dari cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu ya teman Pro 2 malam ini, tapi aku tetap masih nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. So, selamat malam teman Pro 2, semangat ya, jangan sampai Pai Butterfly Era bikin kamu susah tidur malam ini.
0: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: to talk about. Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

Aku pernah jatuh pada hujan yang tak selesai, pada luka yang diam-diam mengajarkanku bertahan. Lalu waktu datang membawa cahaya, kecil mengubah takut menjadi sayap yang berani terbang. Kini aku bukan lagi ulat yang bersembunyi di baliknya gelap. Aku telah tumbuh menjadi kupu-kupu dengan warna paling indah dari setiap air mata yang pernah jatuh. Butterfly era tentang belajar mencintai diri sendiri, tentang bangkit dengan anggun dan terbang tanpa takut menjadi diri sendiri.

0: Metro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Metro 2FM.
4: Jangan galau malam-malam.

kita akan selalu bisa jadi apa-apa dan pasti akan jadi apa-apa gitu. Jadi seseorang. Sebab jadi seseorang pada dasarnya bisa berarti apa aja. Tergantung dari mana kita mau melihatnya, teman pro 2. Seorang pekerja kantoran yang terlihat membosankan, yang menghabiskan hampir separuh hidupnya di sana, berhasil sediakan makan untuk keluarganya setiap hari, sekolahkan anaknya sampai sarjana, punya rumah tetap dan kendaraan sederhana. Ia mungkin gak punya jabatan berarti, gak dikenal banyak orang, tapi dia sudah berhasil jadi seseorang. Atau mungkin kita yang saat ini sibuk sama laprak ini itu, rapat ini itu, dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang, berkutat dengan PR, ujian kebut semalam, remedial, kita udah jadi seseorang. Masih ada sekian perumpamaan lain yang gak bisa kita telusuri satu-satu untuk jadi bukti kalau kita bisa jadi seseorang. Jadi seseorang gak perlu berarti punya jabatan tinggi, dikagumi mungkin seisi bumi, punya likes atau followers yang lebih dari harga makan tiap hari, atau mungkin punya harta setara gunung tinggi. Jadi seseorang cukup berarti masih mau bertahan buat diri yang lebih baik esok hari, teman pro 2. Jadi berarti atau jadi ada buat orang yang menyayangi dan kita sayangi. Jadi ada buat mimpi dan harapan di hati, atau sesederhana jadi ada untuk diri sendiri. Kamu dan kita semua lebih dari apa yang kita pikirkan selama ini. Kita akan jadi apa saja dan sudah menjadi seseorang yang cukup dalam artian paling tepat yang bisa kita maknai. Maka hari ini dan seterusnya nanti, berprasangka baiklah pada sang pencipta hari-hari. Berterima kasih karena diri sendiri.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produweza FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Tomo Pro 2 dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini 11 Mei 2026 dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Tomo Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Tarakan.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 12 Mei 2026, melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Produa, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2. Selamat pagi di tanggal 12 Mei 2026 hari ini, hari Selasa. Semoga teman Pro2 semangat selalu di pagi harinya, karena hari ini aku akan temenin Pro2 sampai jam 10 pagi. Tentunya pada hari ini juga akan ada tausiah kalbu dari Ustadz Hanan Hataki dengan Boleh Gak Sih Ghibah, dan ditambah juga akan ditemani dengan musik-musik yang pastinya bikin teman Pro2 itu upbeat dan semangat lagi. So tetap stay tune teman Pro2, karena aku masih akan temenin kamu.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kalau kita mau memberitahu gibah tentang aib orang lain, ada gibah yang dibolehkan oleh Nabi, gibah yang sifatnya mungkar, bukan fahsya. Teman-teman, tahu enggak bedanya fahsya sama mungkar? Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Dua-duanya dosa. Apa bedanya dosa fahsya sama dosa mungkar? Fahsya itu dosa yang berhubungan dengan aib pribadi. Itu fahsya. Yang kalau kita bongkar itu membuat dia malu, menghilangkan kehormatan seseorang. Dan biasanya tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri, itu namanya fahsya. Sedangkan mungkar, dosa-dosa yang merugikan orang banyak, itu namanya mungkar. Sehingga ada istilah nahi mungkar, bukan nahi fahsya ya. Nahi mungkar. Mungkar itu harus dinahikan, harus dicegah, karena merugikan orang banyak. Sedangkan fahsya, itu aib pribadi. Orang nonton film vulgar, itu fahsya apa mungkar? Fahsya, baru jadi mungkar ketika gara-gara itu dia lalu misalnya menodai orang lain, itu baru jadi mungkar. Kalau cuma dia jadi enggak bisa tidur, jadi apa ngenes sebagai single gara-gara nonton gitu-gituan gitu ya. Nah ini namanya fahsya. Nah ini tidak boleh dibongkar. Ini tidak boleh dipublish. Kalau ada orang yang kita lihat dia melakukan dosa ini, cukup japri saja kepada dia. DM aja, jangan dikomen. Banyak orang, apalagi sekarang kita ngomongin sosial media, tidak lagi beretika bicara di sosial media. Semuanya dikomen. Tidak bisakah kita DM? Gak dibaca Ustaz. Ah, saya banget. Ya udah, kalau gak dibaca DM lagi aja, DM aja terus. Jangan pernah melegalkan cara-cara membuka aib. Ifsyaul uyub, membuka, menyebarkan aib. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang menutupi aib orang lain di dunia, Allah tutupi aibnya di akhirat? Jadi kalau aib, tetap harus ditutup. Sehingga tadi, kalau kita mau ngomongin tentang kejelekan seseorang, lihat kejelekannya itu fahsya, aib, atau mungkar. Nah, mungkar juga, cara menyampaikannya pun ada kondisi. Jangan sampai mentang-mentang itu mungkar, kita sebarin di mana-mana yang ada hubungannya dengan kemungkaran itu. Enggak perlu. Misalnya, kita kenal seorang pembantu yang pernah kerja di rumah kita, dan dia itu ketika kerja di rumah kita melakukan kemungkaran. Contohnya mencuri, itu mungkar. Atau memukul anak kita, bayi yang diasuh sama dia, dikasih obat tidur supaya tidak rewel, itu mungkar. Jangan kita sebarkan itu di sosial media dan menyebutkan namanya. Kalau enggak menyebutkan namanya enggak masalah. Menyebutkan namanya, fotonya jelas, KTP-nya. Ini tidak boleh, karena ini tetap berarti lebih dari hak dia, hak kita untuk menyampaikan. Cukup memberitahu kepada orang yang berkepentingan. Misalnya ada teman kita yang lain, pengen mempekerjakan pembantu ini di rumahnya. Nanya ke kita, dia itu kan pernah kerja di rumah kamu. Kira-kira gimana selama kerja di rumah kamu? Kita bilang, selama kerja di rumah saya tuh ada beberapa masalah. Gak tahu sekarang dia udah berubah apa. Gak, cuman ini biar kamu tahu aja. Biar jadi pertimbangan. Dia pernah mencuri. Dia pernah misalnya ngasih obat tidur buat anak saya segala macam. Akhirnya kan ketahuan nih. Sama seperti seorang perempuan yang menggibah suaminya kepada Rasulullah SAW. Atau Rasulullah yang menggibahi laki-laki yang melamar seorang perempuan. Contohnya, ada seorang cewek datang nemuin Rasul. Ya Rasulullah, kata cewek ini. Tuh ada dua cowok ngelamar saya Rasulullah. Menurut Rasulullah gimana tuh dua orang cowok? Karena Rasulullah adalah Rasul, jadilah hadisnya. Kalau enggak akan diriwayatkan nih kisah ini. Berhubung beliau Rasul, jadi diriwayatkan, jadilah kita semuanya tahu. Kata Nabi, laki-laki cowok yang pertama itu, dia itu enggak pintar mencari nafkah. Artinya malas kerja. Itu pertimbangan yang saya tahu ya tentang dia. Dia mah orang yang malas kerja. Ngaso aja kerjaannya. Tidur, main game. Udah usia segitu masih tidur, main game. Tidur lagi, main game lagi. Mandi aja 3 hari sekali. Sibuk dengan game. Itu laki-laki pertama. Sedangkan laki-laki kedua tidak pernah menurunkan tongkatnya, kata Nabi. Itu bahasa tingginya Rasulullah. Kalau kita ngomong kayak gitu, enggak apa-apa kalau itu mah Rasulullah, tinggal saya ambil aja tongkatnya. Bukan itu maksudnya. Nabi itu kalau ngomong itu pakai bahasa yang tinggi. Tidak menurunkan tongkat artinya suka mukul perempuan. suka mukul istri. Orangnya itu emosional. Jadi dia salah-salah dikit, kalau dulu pakai tongkat, kalau sekarang pakai tangan misalnya. Salah dikit tampar, salah dikit tampar. Hanya gara-gara enggak masak terasi, tampal, tampar misalnya. Dia di apa meja makan. Mah, jengkol mana? Aduh, Pak, tadi lupa beli. Sini kamu. Jadi kalau Nabi berarti menggibah kan? Menggibahi dua laki-laki yang mau melamar seorang perempuan. Kenapa Nabi menggibah? Berarti itu termasuk gibah yang dibolehkan. Karena gibahnya tentang kemungkaran, bukan tentang fahsya. Kalau Nabi tidak menggibahi, maka bahaya perempuan ini tidak punya informasi yang cukup lengkap tentang laki-laki yang akan dia terima sebagai suaminya dan membahayakan nasib dia. Tapi Nabi tidak menggibahi tentang ini di depan orang banyak. Hanya kepada yang berkepenting.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Mengawali informasi hari ini, Menteri Koperasi telah menginisiasi pembentukan super tim lintas kementerian. Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi ekonomi di wilayah pedesaan melalui integrasi program unggulan guna menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa yang lebih merata di seluruh Indonesia. Informasi dari dunia olahraga, NPC Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan pelatihan penggerak olahraga disabilitas. Langkah ini dipandang sebagai upaya vital dalam menciptakan ekosistem olahraga yang inklusif, sehingga para atlet disabilitas di berbagai daerah dapat memiliki akses ke pelatihan yang lebih profesional demi meraih prestasi di ajang internasional.

0: Informasi terakhir bagi warga Kota Tarakan, khususnya di wilayah Kota Tarakan, BPJS Kesehatan memberikan solusi bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran melalui program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Melalui program ini, masyarakat dapat mencicil tunggakan secara lebih ringan agar status kepesertaan kembali aktif, sehingga akses terhadap layanan kesehatan tetap dapat terjamin dengan baik. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Produa. Barengan sama aku Desi yang nemenin kamu pagi ini. Gimana teman Pro 2? Udah jam 6 lewat nih. Mungkin dari kamu masih ada yang berselimut atau mungkin juga udah siap-siap berangkat kerja ataupun yang udah di jalan nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk menemani aktivitas kamu, pastinya Pro 2 Tarakan akan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu yang bisa bikin kamu upbeat dan juga bikin kamu semangat di hari ini. So, selain itu aku juga akan menginformasikan nih satu nih dari cuaca kita hari ini ya teman Pro 2. Kalau terlihat di Kampung 4 sendiri tuh kelihatan dari depannya ini mendung ya, mendung berawan. Tapi dari BMKG sendiri untuk hari ini akan dipastikan cerah dan berawan nih teman Pro 2. Nah, seiring waktu sampai siang hari nanti ini akan ada kenaikan suhu. Pagi ini kenaikan suhu di 26 derajat Celcius. Tapi menjelang siang ini bisa sampai 30 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi sebelum kamu berangkat, kamu harus siapin payung, mungkin juga jaket, dan jangan lupa pakai sunscreen ataupun sunblock teman Pro 2. Karena ini luar biasa sih panasnya. Dan juga teman Pro 2, untuk kelembapannya 90%, kecepatan angin di 7,5 km/jam, dan juga jarak pandang lebih dari 10 km. Jadi teman Pro 2, kamu jangan lupa banyak minum air putih juga, karena ini kelembapannya lumayan tinggi. So teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Tarakan, karena aku masih akan nemenin kamu di pagi hari ini.

Masih di Spada teman Pro 2. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, kamu jangan lupa ya, sebelum melakukan aktivitas itu ada baiknya kamu sarapan. Karena apa? Karena itu buat tenaga kamu untuk menghadapi hari-hari kamu yang mungkin harinya terasa berat. Nah teman Pro 2, sambil kamu mungkin sedang di perjalanan ataupun lagi sarapan saat ini, aku mau kasih informasi nih buat kamu, terutama yang ngefans banget sama The Weeknd. Jadi teman Pro 2, penyanyi The Weeknd ini akan segera menggelar konsernya yang bertajuk After Hours Till Dawn. Nah tur konser ini tuh rencananya akan digelar di 7 kota di Asia teman Pro 2. Dan berdasarkan poster resminya, Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi oleh penyanyi bernama Abel Tesfaye tersebut di tur ini setelah kota Tokyo nih teman Pro 2. Jadi konser di Jakarta itu akan digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 26 dan 27 September. Tepatnya di Jakarta International Stadium atau JIS yang dipilih menjadi lokasi konsernya teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, buat kamu yang mungkin udah mulai nabung atau mungkin udah ada tabungannya nih, bisa nih teman Pro 2 buat kamu untuk menonton konser ini. Jangan lupa teman Pro 2, yang disiapin ingat bukan hanya harga tiketnya aja, tapi kamu juga harus persiapkan untuk harga tiket pesawat pulang perginya dan juga harga hotelnya. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih temenin kamu. So this is Fintonic dengan Gunting Kertas Batu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Spadal, selamat pagi Tomo Pro 2. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Nah Tomo Pro 2, kalau kamu pernah mendengar tentang hantavirus yang mungkin akhir-akhir ini lagi nge-in banget ya, beritanya, simpang siur atau dan lain-lainnya. Nah, untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri ya Tomo Pro 2, sudah meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri yang tujuannya untuk mewaspadai hantavirus yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO temukan 3 penumpang kapal pesiar yang tewas Tomo Pro 2. Dan pasalnya juga katanya ketiganya ini meninggal dunia akibat virus yang berasal dari hewan pengerat terutama tikus. Nah, di sini juga Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengaku yang pertama adalah melalui isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat ya Tomo Pro 2. Jadi kalau misalkan jika ditemukan pelaku perjalanan dengan tanda-tanda atau gejala virus tersebut, maka pihaknya akan melakukan langkah lanjut yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter dan pendalaman pemeriksaan. So Tomo Pro 2, semoga ini tidak hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta tapi juga di bandara-bandara lainnya, terutama perjalanan dari internasional. Dan juga semoga kita semuanya selalu sehat selalu, kamu juga, aku juga, dan semua Tomo Pro 2 selalu jaga kesehatan. Kalau misalkan kalian lagi bersih-bersih ataupun yang memang dekat sama sarang-sarang tikus, mungkin ada lebih baik kalian tetap pakai masker ya dan juga sarung tangan. Oke teman Pro 2, aku masih akan temenin kamu tentunya. So this is Halsey dengan Carry the Way.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih di Padang. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama aku Desi, pastinya teman Pro 2, yang temenin kamu di pagi hari ini. Yang sekarang ini mataharinya cukup menyilaukan, tetapi hujan nih di Kampung 4 teman Pro 2. Nah kira-kira pagi ini kamu yang sudah beraktivitas di luar, apakah kehujanan? Atau mungkin yang belum berangkat, mungkin kalian bisa siapkan jas hujan kalian ataupun juga payung kalian, karena lumayan sih ini, walaupun gak deres, tapi ini hujannya cukup membasahi sih teman Pro 2. Nah, di hujan-hujan gini, mungkin dari kalian ada yang belum sarapan nih teman Pro 2. Kalau misalkan kalian belum sarapan, kayaknya boleh deh kalian cobain sarapan dengan soto ayam. Karena apa? Karena di hujan-hujan gini tuh enaknya makan yang berkuah dan anget ya teman Pro 2. Nah, soto ayam sendiri ini juga mempunyai sumber nutrisi lengkap untuk asupan pagi teman Pro 2. Dimana yang hidangan berkuah kaldu ini ada yang bening, ada juga yang warna kuning ya, yang pastinya dia kaya akan rempah dan juga telah lama jadi salah satu ikon kuliner yang paling populer dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan selain itu juga lebih dari sekedar hidangan sehari-hari juga ya, soto ayam juga itu mempunyai cerita panjang sejarah dan akulturasi budaya, juga keragaman cita rasa khas Nusantara teman Pro 2. Di mana keunikan soto ayam ini terletak pada kuahnya yang umumnya kan warnanya kekuningan dengan penggunaan bumbu dasar kunyit, serai, daun jeruk dan juga bumbu lainnya. Isiannya tuh bervariasi. Ada yang ayam, ada yang sapi. Nah, tapi untuk yang ayam sendiri ini tuh biasanya ada soun, ada telur rebus dan juga seledri bawang goreng. Nah, yang jadi pembedanya banyak yang menggunakan koya. Jadi koya itu campuran kerupuk, udang dan juga bawang putih yang dihaluskan lalu ditabur di atas soto. Jadi itu memberikan tekstur dan juga rasa yang lebih gurih nih teman Pro 2. So teman Pro 2, mungkin kamu punya tempat soto favorit nih di kota Tarakan ini. Boleh lah ya info-info ke kita. So this is dengan Divki Khalif featuring Prinsa Mendegi dengan Seandainya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih di Stras 7 FM, Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku ada informasi nih buat kamu pecinta olahraga, terutama petenis, olahraga tenis ya. Nah, ini ada informasi dari petenis peringkat 1 dunia, yaitu Jannik Sinner, yang menyamai rekornya Novak Djokovic usai memenangkan putaran ketiga Italian Open 2026. Nah, ia kini telah mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Sinner sendiri ini mengalahkan Alexei Poprin pada babak 32 besar di Foro Italico Roma pada hari Senin kemarin 11 Mei 2026 dengan meyakinkan dengan skor 6-2 dan 6-0. Nah, teman Pro 2, kemenangan ini tuh mengantarkan Sinner ke babak 16 besar Italian Open yang selanjutnya akan berhadapan dengan petenis Italia peringkat 155 dunia yaitu Andrea Pellegrino. Dan hasil ini juga sekaligus membuat Sinner belum terkalahkan di level Master 1000 sejak Shanghai Master pada Oktober 2025 lalu ya teman Pro 2. Ia juga berhasil memenangi dua turnamen tanah liat yang sebelumnya yaitu Monte Carlo Master dan juga Madrid Open. Dan jika Sinner menjuarai Roma pekan ini, Sinner akan menyamai pencapaian karir Golden Master milik Djokovic. Dan prestasi itu berarti ia telah memenangkan seluruh 9 turnamen ATP Master 1000. So teman Pro 2, buat kamu nih yang penggemar Sinner, mungkin kamu bisa menonton pertandingannya melalui informasi lainnya yang ada. So, aku masih akan tetap temenin kamu tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di Sepada, selamat pagi Tomo Pro 2. Dan masih di 107 FM, Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2, ada album Mandalika dari Cilokak yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Dan melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal, teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Pancing lindung memiliki arti pancing belut yang dimana diketahui bahwa belut merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini, dimana seorang lelaki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. So teman-teman berdua, this is Cilokak dengan Pancing Lindung.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih barengan sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, kalau kamu tadi udah dengerin dari Cilokak dengan Pancing Lindung. Nah, ini ada satu lagi teman Pro 2, band dari Ermukim Squad juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, teman Pro 2, produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi ini dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo de Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Selain itu, Musamus juga merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke, teman Pro 2. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp. Dan Musamus memberikan filosofi yang bermakna bagi masyarakat Merauke sendiri, di mana sepertinya halnya rayap-rayap di Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. So, teman Pro 2, inilah aku puterin Ermukim Squad dengan Musamus.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Masih di Sepada, selamat pagi Tom Pro 2. Dan masih bareng sama aku Desi yang temanin kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, ada informasi dari girl group Baby Monster. Nah, di sini siapa nih yang kira-kira fansnya dari Baby Monster? Yuk, merapat-merapat sini. Ini aku akan informasikan ke kamu tentang girl group Baby Monster yang dipastikan akan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser dalam rangkaian tur dunia CUM. Wah. Dan Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tur Asia dan Oceania tersebut, teman Pro 2. Dan di sini juga berdasarkan poster resminya ya yang sudah dirilis, konser Baby Monster di Jakarta akan digelar pada tanggal 17 Oktober 2026, tepatnya di Istora Senayan. Pengumuman ini pun langsung disambut antusias oleh para penggemar nih di Indonesia. Jadi teman Pro 2, tur dunia CUM ini kan akan dibuka di Seoul, di Korea Selatan pada 26 hingga 28 Juni 2026. Setelah itu baru nanti grup asuhan YG Entertainment ini akan melanjutkan konser ke sejumlah kota di Jepang dan juga Jakarta. Nah, ini tuh selain itu juga akan dijadwalkan tampil di Manila, Makau, Bangkok, Kuala Lumpur dan juga Taipei serta Singapura nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, buat kamu nih 17 Oktober 2026 jadwalnya jangan lupa dicatat. Kalau kamu mau nonton bisa lah ya, cari-cari tiketnya dari sekarang. Jangan lupa juga untuk siapkan juga untuk tiket pesawatnya, PP dan juga penginapannya jangan lupa. So, teman Pro 2, aku akan masih temenin kamu pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. So, this is Shakira Fair dengan Tatap Mata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 107 FM, Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kayaknya hujannya udah mulai berhenti ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sudah melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan ya, karena ini pasti banyak genangan air dan juga jalanannya licin. Jadi kamu kalau bisa jangan ngebut-ngebut ya teman Pro 2. Tetap jaga keselamatan sih yang utama. Dan teman Pro 2, kalau kalian nanti bingung nih, di minggu ini kan ada long weekend ya. Ada tanggal merahnya nih teman Pro 2 selain di hari Minggu. Nah, aku ada informasi buat kamu nih. Kalau misalkan film Ghost in the Shell ini sudah kembali mencatat pencapaian besar di bioskop Indonesia dalam 25 hari penayangannya. Dan film tersebut berhasil menembus angka 3 juta penonton. Wah, ini makin kesini makin naik ya penontonnya ya teman Pro 2 ya. Dan kabar ini tuh diumumkan langsung oleh sutradara Joko Anwar melalui media sosialnya. Ini juga merupakan pencapaian yang melanjutkan tren positif film tersebut ya teman Pro 2 sejak awal penayangannya. Sebelumnya kan Ghost in the Shell itu kan sudah menembus 2 juta penonton dalam waktu 13 hari. Nah, dalam waktu 25 hari, ini film ini sudah menembus angka 3 juta penonton. Wah, ini sangat luar biasa ya. Dan selain sukses di dalam negeri teman Pro 2, film Ghost in the Shell juga dijadwalkan tayang di 86 negara. Bahkan ini film ini tuh udah lebih dulu menjalani pemutaran perdananya tuh dunia di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026 nih teman Pro 2. Dan di film ini juga kan yang pasti kalian udah pasti banyak yang tahu kalau nama-nama bintangnya ini udah kayak papan atas ya. Abimana Aresatya, Aming, Arswendi Bening Suara, Bron Palerae, juga Lukman Sardi, Andy Arfian, Danang Suryonogoro, dan juga Pratama dan Mike Lukok. Ini sih yang udah gak diragukan lagi ya untuk actingnya. Nah teman Pro 2, mumpung nih nanti di akhir minggu, tepatnya di hari Kamis tuh ada tanggal merah, Jumatnya juga kemungkinan ada yang cuti bersama, ada yang enggak. Nah, kamu bisa nih manfaatin ini untuk nonton Ghost in the Shell. Mumpung masih ada di kota Tarakan loh, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena aku masih temenin kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.